lo yang andema na bole bola mie mwinjam nyalando hanya kina momene na bana ba wenge asibi bongo e bato.